Mamedi ke misoso e mashume a mararo ka mora hora ena ya borobong ha re fete re e sendelong sa tumelo se tlang ka ntate moruti ngaka moshwadi ba hopola hle ke itse ka jeno lengwalo ke la Isaiah kgaolo ke ya mashume a mahlano le metse mehlano temana ke ya boraro ntate moruti sebaka ke sa ha

0: O pheta koloi uri o baya pia uri wa fasa
1: fasa
0: kibana batuba batuba na kibana.